Kesehatan baik layu. Yang sokok saya, kami nubah oleh rasyid ni, bikin islah, yang beslah saya hamku bahan syabaya. Tan muhimba, yang kami nubah oleh, o rasyid ni kibithi, rekhangke, yang simun sepiyo. Abarokai kul purupana, dararak, tai mal matarapana, wajhusya darawai mana. Pia, yang beslah nyala, tayo sengabana mungsa wawanana kere. Taisya, Rasa ni betul, atau misalnya apa cara susuk saya rasa ni pada tertanya. Tapi nafsu aku jangan je, gua ini bukan ni jadi sulitnya untuk kaderi tertanya. Abang saya, bagi ni kan perasa kena ni, ni orang ni senyum. Tapi abang masa kena guna yang saya khusus terpana, ni mal mata rale terlatihnya. Tiap ini bukan ni jangan terus tertanya. Eksos hatasta dalam dan rasanya pada tertanya. Tapi si orang tuh sudah sebanyak nanya hingga balai saya juga. Indus ini kurang kayu, tiap golok ini mal kol, ni tuh tengah tu tengah. Bos hari dekat, yang lebih

0: E a uma luz escambura tra i bagni,
1: una granita.
0: a una granita. Perché Uruguay mi sta buon buon buon, e di Australia anche a me. Hai di ma? Hai in realtà ho sono io relativo
1: Diaramu
0: con l'usa di Malta. A un bagno, a un dottore, un savone, un buco, a uno riban mai, hai di ma? A un tini di anche canarone, hai di ma? A un tini di non mangiare auto, poi a un bagno, e a uno che ti nutrisce. Umano, at least, mane, poi mastro, mane, discapno, bumani, masarnai. Avo, a uno bruni, the immunity to protection. Karena gue tuh asal jeruk gak nempel, tuh ya soal mas jor kita bumani betul ini kantor kok. Awan pola sih boleh jadi dasar sih.
1: Kata nih jamu lo cewek.
0: Saya ini senam jati ini biasa gue. Gak awan tuh vital sih sentuh paling kita harus kamu undang nero bumaro. Amti logo naik nero perlu nero kata nih kamu dudro agak hari ya tuh. At least soal mas abo nih jadi sarangan lah. Iya wo, sini jatuh no samu or sal sobji hindi ni mungkin presenta, nanti ni ni or hormon je, betul mana ni. Om ti rogo jatuh tu, sengo sini nogo sini parawo sini jazawo je, om ti sasa ni mantu ko, apa pun cara ni. Kalau contoh azaga ni se asimani bilai, ni sini borong ni ekta adaptation tu. Seng jaga asyik orang jaga toro, seng arah ni climate punya mana seng adapt kiri. Tapi orang dia u borob ni dia tu tunggu lor. Boro ab borobo tung ni orang tu pergi kau berdua. Oh, hebat ba. Seng tapi seng wahai ni seng orang tu mungkin seng tunggu mana. Aku seng borong emun ke senam jaga seng jaga aku no adapt ke tunggu mana. Tapi time lang tak. Kau mungkin no, dalam ni mana ini ada je kaham bisingan lah. Kau pun kau kiri.
1: Tapi aku apel cakap kaham, amu cahana ngamu kun kau gitu. Tapi jenok nukon zaman tu mending kau yang panongka, thajuk panongka, thalik panongka. Amu cai bo, bincang no zaman kau manta. Jenangan mana?
0: Follow tu ni, jatuh tu ni ada kan ni, di samu ni. Aku jatuh ada tu mule. Kalau follow dia mukti sini, sini di samu ni, jatuh nama tu. Kalau sampra. Mungkin tenggelam. Atau contohnya vitamin D, general sama ni, teh overall mineral strong. Ingat teh overall itu tu hitung. Kini abu no soft semua balance kesana kan? Jadi, di no tuh soft ini file teh orang ni buih je.
1: Sama ni abu no
0: full lah. Ingat teh timely ko bumani, jadi period proses saran dani. Jadi, tuh soal masa at least, tu abu perception saran belasan ni.
1: Kangkai, takut tu buku strong nak rakhanai nak rakhana. Jadi respiratory infection yang kangkai tamu, tapi enggak itu kangkai tam khayna na. Hanya kebab enggak tamu bagi bosan tam khayna. Mau jatuh ni semua takkan tanik khayna raka. Khayna hati ragu bom ti hati buku kam khayna orang ni kau kesalai. Jadi apa jaga bapa itu kebab jantina orang orang bahasa lain sini kulumkan.
2: Asyik jora, tini ni sakam khayni pandau. Kena baca respiratory infection, eba bekhawo je bemarang maro. Shawi kena raga Dr. Siddhartha Debbarma. Tabo kena baca nerecap mongo korang rwana mongo lokhi Debbarma.